0: Angkaiku pun tiap itu nampak nongorai dari kau nanun tamai orang teman tayri kei. Anak tayri orang kei di sana orang pun sih tapi orang kita dekat dengan pura orang yang wakian dari sekolah memham dorong aku matu tayu cawan uah. Konari tang orang nam program ni matang ni mana kita terung orang ni matang menterun kari kerung orang.
1: Men darahati nakon kanu anak tayri kanggar. Tayu meuri every May 29.9 ibukim. Disaspai rongorong, disarere ini ko. Awai pana ay kawan meki lagi. Akan ati meto andi hipatan kong rai ko. Yuwa wai ko anti rari kim tayna. Meuri FM 89.9. Iti meto andi meri meri. Nipego ibu kim ay bukin na pera ay kiripes.

Amen. Tapi korang wawa makan aku sana orang yang ni akan ni naro ni esen teke nak ni terang ni suwa has na tita anak aku kanan nam kata iri kike ngayar nam apun. Pakin aku dikin kakak mau dikun ku aku pun roro na ina pengin na nanti kanan nara kata iri kike yo. Anam tapi na pengin ku ngurah meyai terang aku tapi nuaya kini anak roro ina nanti kata iri kike meka ini petam. Kan tadi ni apa apa kita pakai mawa pakin apa nak konti perung pakin nami kata iri kike mengen nani. Anak tima tuan ngua pakin aku men mau FM 89.9 tita anak aku ngurah. Senama akin ako, anam walang kanime, tawan mo kanon tepong, ipukente tayo likay. Ayong kanya tawan kanon tepong, alesan katawrawak ipukente tayo likay yun, meno apisin tawan kanon tepong aripeso, ipukente siya ano nakilipesa, apaanap eh. Ntoki kurakuran.

0: pondo no waning apong. Karimeto anciang kauring nampate ne puimewa. Hitimeto ta kauring yon karimeto anciang di merenantai ipukin chono ni kiribesa obana pe. Tikin taha poke ruota kin nangi ni karawa ika kakanua meni korakora. A kauringaki te potan no ameta ni paina te tatauroin te toko ika nganga hakena konan ruota kiai. Tepai eriki atimeto anang puaka ika amina imiango emegiakin chono ni kiribesa ruota ono tapeuwa chono ni kiribesa. Ipukin chono ni kiribesa obana pe tiange ya pipiti. Tiangnya pepeti orang ini tua tau, mei mei orang aku mei yang mei orang ini pilih na, ayo nunggu nak konten pun ini mei waktu nanti. Eko nanti kau di mera nanti, tadi nama repu ane puaka. Makin nampu tari terang tari kaya orang wanang nang orang karau pepeti nak konten korakora terang ngapung tewutan atau wanang nang atau mei borong ni karau. Ibu kini mera kaya bayang terawa mai yana. Terang tari kaya orang wanang nang orang mei borong ni karau nak konten pepeti, nta apa tapi uwa. Terani ngapung anak wanang nang teutan ane mea puru ni karau, nta apa tapi uwa. Kuria aranungka wape meme, terante tairi keyu te wanang nang teutan ane karau e pepe te nta apa tapi uwa. Terani ngapung anak diringa, si te mea puru ni karau, nta apa tapi uwa. Ipo kitna nous tapi te ue beru ane kunau, terante tairi keyu anak wanang nang ane karau e pepe te nta apa tapi uwa. O terani ngapung anak wanang nang ane karau e pepe te nta apa tapi uwa. Ono tua tamen awar re, terante tairi keyu anak wanang nang ane karau e pepe te nta apa tapi uwa. Terani ngapung anak diringa, si te mea puru ni karau, nono tapi uwa. Ibu kini pana pe terante tairi keyu anak wanang nang te utana terani ngapung anak wanang nang ane mea puru ni karau, nta apa tapi uwa. Kawaina makaina teni pongi main terin, tawan cera mete ya pus. Eka tau tawa keranta hari te tairi kei, wapui me wate minis na kwante puina, teri nanu e te wana te simare te wana ni me wate mihita. Aya kanta ni ngaki te yabus na kwante karangaina, tenu wate minis na kwante naua, dietane awa wate simare awa vanu wate mihita, a chora rimuina na kwante te ngapong. Wapui me wate minis ni mwente puina, teri nanu e yake te simare, truwai warruwai wate mihita. Wan kan itu wanita nanti pun di sanggara desa yang kita rawat ibu kim kita iri kayu menawapisin itu wanita nanti pun hari besok.
1: Pacific top up, businessing top up. Tiada tuan tanya nak untuk menerom, memporaki. Oleh nak ngarom, si kari nangkai kamu nanti yang terbun nampai wanita kiri besmen top up online. Menta apa nak contoh nape nerun Australia, New Zealand, Fiji, awak mai sedikit. Etabe ebaisi omeni menroy. Kata yang kai orang kunci link at www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a fun Kiribati!

tapi korang nampak wawa makan aku sana orang yang kini yang kan ni kei nanti nanti kan nam tayri kei awak ipun wapu iruan kai tibini simu in wano wa nah ni kodiki tapi korang wawa ina nanti teitan naku spangam me ami yang unapak ikut tapi ni veni yang kini nanti tayri kei yo.

Oh, awan tu kan Alan Jackson mai koran ane Mercury Blues. Oh, sanggaran itu kan koran atau koran ayo nation Twain mainnya sama kena dengar nama gua dia.

amne mewa ke de wuye yo de beru ma kan wana men de gote kino mafri bu gente mawri yo kati yo rek de manga na rete de men na durungi ay de ron de kireke pe ko gu o watei o ne mane na kemen de tawte ka ni usiran na non de uram ka program office e kame to agi men de bote ki bu gente mawri yo kati yo rek pat de ko ko e ya ki kan de na giri ya tai ne pon to wana te ka hanga e ro te mer rungi ya tai ne o watei a ke bu ngie Yesu ngo watenga ngo bi mewa pa irion te watenga ngon mai si ya tai nene akia sende ke te kanga ngayo o wakia pa ka ageri ki imbernan te puina na kon te puina ruewa ari nanna pa kiriba se pon te meto an mai si ngai na te biko go na ki kanta nga ki ru ya tai nene akia pa ka ageri ki imbernan te puina na kon te puina ruewa Tiriki aroiri ibukin tibi gogo, poli menu wapui na kontiripu ime ni mewa, tiriki. Mamerakan tikariki, tinua na konti mewa, tiriki. Ibukin apa ituwa ita uroa ilapotan titi inaine na konti tibi gogo, awa akona nika kanganga ikai na konti atei aribungiek. Inaki koro unanti atei, inaki roari ilawawatana, mkana ibungiek. Tikanganga nilikiriki meanatabu ni ikiike tiatei, awa itikanganga nilikiriki meanatabu ni ikiike tiatei. Ibukini merulungin tia teineine ade pikukou o anda kagire keirouna tirita chandara inanoni pikukouna akita unara antiaine ntainti pikukou o atibung kairo takina ntina anora tesine imu intibung rotakina rayango tiaine imu intibung akira unara yango teteineine ade pikukou ariekona anikarikia memera nanayango keorekin tiyango ilare keirouna tikani kakokuruwa uruakin naraliri ime anayango ibukini kapayana na kontai aika anarko Kamera kau menti pikoko, ayah kita kanta nengaki. Tapi koko ayah kita kanta nengaki. Ini keinginan untuk intemengin. Ketika kita ngoroi, imbaran dia tanya ini, awak dia tanya mana? Apa kahana ini ke? Ya nuapui. Ini orang yang begitu biasa pun tunggu nih bukan nampen tiba-tiba ke. Nang mai tapi koko uri ayah tanya ini. Ini kerana kita memerlukan tiang hari ini. Yang di terayu, nampu warini kita meyakata. Yang di kawan jatuh. Awak kerana kita service intaina. Awak jatuh warini nak ini nuapui. Awak pun temeh kita meyaku. Kawali yana klinik tio nora ki bukin karikianti ibu poki. Ibu kini tetokuan tipi koko ala ki kandana ngaki imi tio nupure ala ki melo. Ako kuna ane kapunguna tepasin ete emergency contraceptive pill. Tenua tepong imi in tepota ki tetokuan tipi koko ala ki kandana ngaki. Kawala ti klinik ala kukukhani mangaya. O teleponia awa wawa akia. Nakia pona ibu kini pokam. Teleponia awa wawa akia. Ayah kita puna, ibu kita pukam, bukoi, ada bukai nanoti ibu buki. Kandapa, ati kerai.

0: udah baru baru dan tidak bawa ke kantor pun baik.
1: Dari seninan tak kawin berarti.
0: Ayan baru baru na pangil tisira kayo kangay. Nakabatwa kiman tibota ki bukin te mauri ako katag yora ki patibiko ko uaya ki kanta ni nga kiro yata inayne. Pantuwa na takanga nga are iruota merudumi yata inayne awa te ay yaki abong yaki. Yes, kaya kairo.
1: Yes, Ebonet.
0: Nakoy takatikiroy.
2: Nakoy takatikiroy.
1: Erapane. Ako rin kasi nanon bus nan takawa hindi nga pong pero eh na ta di di na ni na ni ni tapo sa buwan na ni ni tapo sa ay kay ay kyawa de kyawa boy de ngire boy de de ito ka boy de ito ka ko ide ani se pya sabun kata kira awam ada ke anak tangga ni ini tabu hari sampai pe ini tabu hari yang mana kalau buka seni bu sebut ini nam jenara sebut ini nam jenara awi pun sini nari ni sebutara sebuan na yang mana tabu korupu ini mengatau orang ini kagak buat nak koyan nak amarah kita koyan hati aja bi aw sa mga pun kada kira ay ara korang ay kay siya ni Ruchi na buna sa barwag siya tapo yon na pero na nasina ni Kapeni ito wadas na buna o kain na naos ni Kapeni o nito Kapeni na buna rito isagi na nasiya rito isagi na nasiya naron na rin kaya terapewa o sabun kati kirawa na rin baiti kaya nanawzi ni meri po menasi na po na rin maguli ato inyo kita po na rin maguli ato inyo kita rin biriya pa teneriya pa teneriya pa teneriya pa ni kosa me buna re tenda ni de ana sine ni kapeni era wata u me buna re ni titi sabun kata kira mana saya pun ada ya seria tempoh no jadi itu saya pun ada ni tirusan menitia ni pin jaga kata kira ini ngabung ni di kena pernah kau ni ye ni lah beita menitina

amni mewa ke duwiye yo idaro ma kano wana men dogo te kino mafuri bugin te mewri ya kati gyo alaki di maanga na rite bina na gyo ngi yaayne tira rondi kilake piko gu awa teay awa ni mwane na kimende daw teay ka nyo siran lina non de uream ka program office ya kame tuwa ki mende bote ki bugin te mewri ya kati gyo alaki pati piko gu ya ki kahanta nga gyo ya atay nayne punto wana te kahanga rote meru ngi atay nayne awa teay akiyabu ngiye ki Yesu mo wote nga wo bi mewo pa irion te wote ni ngaun mai siya tai nene aki asende gente ka nga nga yo o waki apa ka yeri ki imere nan te puina na kon te puina ruwa ar nan na pa kiri bas te ponte meto an mai si nga ina te biko ko na ki ka da nga ki ru ya tai nene aki apa ka yeri ki imere nan te puina na kon te puina ruwa tiri ki aro ri ibu gente biko ko por men wo pui na kon te puina mewo tiri ki me mere nan te kari ki e tinu na kon ne mewo tiri ki ibugina ba itwa ita uroi na botan te tinaine na ko dir kogo awa akona ndika kanga ngai kai na kondia tei are bungiye inaki koro unandia tei inaki roari ila wawatana kana ibungiye te kanga nga nilegere ke meana tabu ni igei ke tia tei awa ite kanga nga nilegere ke meana tabu ni igei ke tia tei ibugina meru min tia tei naine are bi kogo awa na kaire kairo una kirita tanda ra ina nuni bi kogo una aki taunda ra ntiaine utainti bi kogo awa tebung kairo taki nantena nora tesine imu intepu rota kina na yango tiaine imu intepu akira una na yango tete inaine ya ribikoku aliekona alikarikia memera na na yango kiora kinti yango ilere kiro una teka nika kwa kurua urua kina na lili ina na yango ipuki nika payana na kontai aika analoku kana nako men tipikoku alayaki kanta ni ngaki tipikoku alayaki kanta ni ngaki ilike inano nita intemengi ketia ki yango roi imere na tia tainaine awa tia tainumane apa kahana lili ki yaanu wabui Ini orang yang bagi ribas pun tahu mana ibu akan nampen tiba-tiba ke, nang mai setiap gogo uri ada ini ini, ni lagi kerja mana ni orang tiang hari ini, yang di terayu orang nak luar ni kan tiada tata, yang ni kawan jatuh, awak kerja anda service entai na, awak jatuh buat yang nak ini nuak, awak ibu di mana mana kita mana, kawan yang nak ini, tiada orang ibu kini kerja anda ibu pok, ibu kini jatuh kawan setiap gogo, ada kita anda nengah ini tiada nuak, ada kita no, aku guna ni kapung guna tebasin at emergency contraceptive. Pil tenua tepung imun tepota kita tukar tipe koko ayah ikan tenengat. Kawan di klinik ada kuhan mengaya, al teleponia awa awa akia nak ia pona ibu kini program. Teleponia awa awa akia ayah ia pona ibu kini program. Kui ada kuhan nanti ibu buat. Kandapa? Atikelai.

amni ne waka da wuyayyo da bayan ma kano wala nan da goto kina mafuri bugin da mauri ya kwati yorek ki mama na rite bin na durumi yayi tirron dikira ke piko gu o watai on mani na kimen da tawte ka ni usiran na non de uram ka program office ya kame to aki men de bota ki bugin da mauri ya kwati yorek pat piko gu ya ki kan tan na giri ya tai nei ne pon to wala te ka hanga ro te mer rumi ya tai nei ne o watai aki ya bugin ya Yoshin wo wata nga wabu mewa pa iriyon te wote ni ngaun maisi ya tay nene aki asende gente ka nga nga yo o waki apa ka ayaririki imerenan tepuina na kwen tepuina ruewa arinanna pa kiribas te ponte imetu anu mais nga ilata tebi koukou naki kanta nga kiru ya tay nene aki apa ka ayaririki imerenan tepuina na kwen tepuina ruewa tiririki ya roiri ibu kente bi koukou pon menu wapui na kwen tepuina na mewa tiririki memerenan tekariki Tenua na kwenye mewa tiririki. Ibukina ba ituwa itauroa inapotan tetinaine na kwenye kogo. Awa akona ndika kanga ngaikai na kwenye teayi alibungiek. Inaki koro unanjia teayi. Inaki roare ilawawatana. Mkana ibungiek. Tekanga nga nilegeleke meanatabo ni igeike teayi. Awa itekanga nga nilegeleke meanatabo ni igeike teayi. Ibukina merulungin teatainaine alibikoko. Awa nakaileke iluna. Tirita tandara inanoni pikoko una. Aki taunara ntiaine itainti pikoko uatibung. Kairo takin antena norak tesine imuintabu rotakin narayan otiaine imuintabu agira unarayan otete inaine rigogo ari kona ani karekia memeran narayan ot ke orakin tiyan erere kiro una tekani ko khokoro uruakin narareri ina nayan o yepukini ka payana na kontai aika anarko kanane ko menti pikoko ayaki kanta nengake tepikoko ayaki kanta nengake erike inanon tainte mengi ketia kiyan oroi imerenan jeta inaine otete mane apa kahana ini ki ya nu wapi eno ora ki bagiri bes pon tongo nei bokon ne pente bete beke nang mai ste bi gogo uri ya te ine ine ni ri gere ke na me meren tia ngari ri yon di tera yo ner go wari ken te ma ta ta yon ka won jete ko a kare ken de seve sin taina o an de tabo ri na khaina no ki a wai bon de me me ke de me ko ka wari ya ne klinik ti ono ora ki bugi ni kare ken te bu po I bukan tetap kuat tapi kau kau ayah kita anda nengah ini tidak boleh ayah kita mana? Aku guna ni kapung guna tebasan at emergency contraceptive pill tenua tepung imun tepung otak ini tetap kuat tapi kau kau ayah kita anda nengah. Kau ada klinik ada kau makan mengaya atau teleponnya awal awal akhir nak ia pona ibu kini program teleponnya awal awal akhir ayah kita pona ibu kini program kau ada kau ini nanti ibu buat. Kandapa? Artikel 1.

Oh, hanya kain di The Boys Zone me konai lagi Father and Son. Tu orang Arab buku siapa hari kita ya di rumah rumah ayu yang kangen tak kena. Mau dia FM 89.9 dengan abang ayu. Tapi aku tu kuna are toka tokan depan teh ini kuna. Pa nak kena ku kain nama kain. Nama iye. Korapa tekeroin kau. Kena mian mau dia KC kafir. Tekeroin pun tam tapane ku ready teh mau dia FM 89.9. Ku kena ku kain nama kain dan kuna mayu.

Aisi tapi warga kita minis mengkai ya puan partai resa na musrah ya iki si tenu warga mengkai kita minis saya tak pernah tukin kanawan dalam program ayo ke ribu busi ane ne tuwa na arab busi is pakar ke ayo kan dari pun kapan anda pangan nara busi akan kita akan na mau dia from 89.9 ya busi kuna anda pemaham pan nak nak kuakai nama ikai korapa kuna mau dia na isu sensari kuna tetikroi mendetapan aku orang kuna mau dia from 89.9 aku antara apa kwa kana kona pakain kona mayo maikan

Anda kan ni pun kapan anda kunara di nalar anda program mari pupusi ane ni kita tengah kita tengah kaya yang mewah from 89.9 ke. Tetapi yang kan ni nangi mga warga kata nota ya itu mana ibang sepakar kaya kaya kata nota dan kawak. Nah kan aku temuan tay.

Educates pun tu wanam ibu kon nana kari kira kita bota ke bukan diri. Ekan wan anai kari kita itu tau dia kan kiri pes me Australia. Nenim tu kari kira dia ibu pun tu bukan teri kiri onsan wa kena kimi nuwa watenga wapi metenuwa. Educates sekina kena rana eti kiri pes education. Hai kai kari kira kita peu wa kasan wa kena kiri nanun tu kari kira dia ibu. Tu wana kapora kora kini narun tiang diri ya temeru antara pun diri. Wawa warukwan arun naya barbari me ya koropo kini kiri pes soni metang aten diri. Tenua, kami orang ini makuri niawa, orang ikari katereirei pada tapu emenu, orang ini mana iya atei nikapene. Oh, awa pun dinanwan anak kanwa tereirei, orang ikata uroi pain nangareirei ibukin anakin terapekau. Eh kanwan tai aikangkai ke wapi metuwanan centre. Nikakuruan anu nayo educates awa ikai makuri ika akarawaki. Chetsi kete gender equality, disability and social inclusion. Edi metua educates nikari kipe metibota kibukin tereirei nipo utoka ECCE ke inclusive education ntaraya pa tereire yemenu omen na koroi buki atei ni kapene literacy and language ke katameruan te warewari te koropoki te teate o te kakaubomu ete imetua educates ni karekepei me te pota ki bukin teire ni poutoka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokora ki te wana au wawa o te good start to English ibukin tokora ki te nua au awa me upuni ai atei ntungaru ke professional development ke karekira kiana ya kona pai arataan teire ete imetua educates ni karekipei me te puata ki bukin deirei ni poutoka KTC yonde ya kina yara taane ka iriri me taan deirei pa yonga ni kakurakura haki kenrapepe ayakona pai o ni pene nape arroyens pa wai deirei eka tamerua pa yonga tamerua riki ayakona pai atei climate change and resilience ete metua educate ni karekipei me te puata ki bukin deirei ni makuri me te policy planning research units o te curriculum units ibukini ka metua ni kaini peire o karinan rongorongon pipitaki ni kan wan pong te kan wan deirei men na yo o ya honan ga wa ia sareirei pana ria kinia ate ai ka nga ngai ka ako na ndi ki mena na urupai aki aire kire ke me vita kini kan wan pong o aroi an tuto koi ka nga ai kai irele kin na ki asan no sa wai kai na pe kari kire ke ka awa ki na pe yaya na o to ka educates na kon te pota ki bukin deirei de teacher registration ke te pota ka na kon ta wan mi ya tan deirei CTAC, kita boleh tukar nak on anak ikan kita itu boleh tak ibu kini dayri, meriri naro. Raising the bar, kita warungan kita meroy nanon kita boleh tak ibu kini dayri. Chemist, tawan mungkin rongrong kita dayri, atau dayri, atau dayri yang kita best. Monitoring and evaluation, di nanuakin nak kita meroy nak wahaki, akhiri kiri kita mete ESSP ke ana kanwan ini kita boleh tak ibu kini dayri. Finance management. Kata meruan narun tepe perunga o te tararua yon taka pene mane. O te partnership ke kakorakoraan di karikipei merapatanako haki akani ipuopuoki materirei. Educates, pontuwana me ipokonda nangarikira ke te pota ki bukin deirei. Ekan wan anai karikipei te tautea ka nikiripes me Australia.